Rockstar, Echo Santoso menemani lo pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Yang bisa di streaming pastinya di www.drockinlife.com. Gimana kabar lo Rockstars pagi hari ini? Ih, gue punya kabar gembira pagi hari ini buat lo Rockstars. Siapa yang hari ini udah mau siap-siap nanti sore datang ke Java Jazz Festival? 3 hari lo Rockstars ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, gue gak mau kalau nonton Java Jazz itu sendirian Rockstars. That's why gue pengen ngajakin lo nih buat nonton barengan sama gue dan juga The Rockin' Life Jakarta. Nah, kalau lo apalagi nih ngefans sama Ella May, wah, Ella May is coming to my BCA International Java Jazz Festival 2026 hari Sabtu besok. And yes, kita akan kasih lo satu Saturday Daily Pass plus satu tiket special show-nya Ella May di Java Jazz Festival. Nah, caranya ini mudah sekali Rockstars ya. Lo tinggal follow aja Instagramnya @therockinlife.jkt ya. Sekali lagi caranya gampang sekali, lo tinggal follow aja postingannya Instagram dari therockinlife.jkt, terus like postingan yang paling pertama dan share di story lo yang ada fotonya Ella May ya. Terus kalau misalnya lo udah, lo tinggal tebak tuh ya lagu-lagu yang ada kita karuselin di postingan tersebut judulnya apa. Karena itu judulnya kita acak, lo tinggal jawab aja di kolom komentar gitu. Dan kalau udah, mention deh di kolom komentar 2 orang temen lo yang juga suka sama Ella May. Nah, nanti pengumumannya akan kita umumin nanti malam. Hari ini hari Jumat 29 Mei 2026 jam 8 malam. Jadi kalau misalnya lo memang suka sama Ella May, gua encourage lo pagi hari untuk jawab ada 3 lagu yang mungkin bisa lo tebak itu judulnya apa sih sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya lo pengen nonton Java Jazz Festival, lo pengen nonton special show-nya Ella May gitu ya. Sekali lagi The Rockin' Life Jakarta ini akan memberikan satu tiket daily pass hari Sabtu plus satu tiket special show-nya Ella May. Lo tinggal jawab aja pertanyaan yang ada di Instagram kita. Jangan lupa untuk follow, like postingannya, share di story kalian dan juga mention 2 orang temen lo di kolom komentar beserta jawaban dari lagu-lagunya Ella May. Ini kalau gue lihat udah ada beberapa orang yang jawabnya benar. Jadi kalau misalnya lo ngerasa punya keahlian untuk menjawab pertanyaan tersebut Rockstars, it's time ya. Kapan lagi nonton Ella May gratis di Java Jazz Festival barengan sama dia.

0: GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih terus menemani lo sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Kalau misalnya hari ini lo kayaknya agendanya padat banget nih Rockstars, kayak back to back meeting, perjalanan lo jauh, lembur sampai malam gitu ya. Lo bisa tetap menjalani semuanya dengan semangat bersama dengan Fisherman Friends. Karena sensasi ekstra kuat dan juga ekstra segarnya

melegakan di tenggorokan. Nafas lo jadi lebih seger, pikiran lo juga tetap fokus di setiap aktivitas lo ya. Apalagi nih, Fisherman Friends ini praktis dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc. Jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan juga menyegarkan, Fisherman Friend hadir. Jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo rockstars ya, kesegaran itu penting. That's why Fisherman Friends segar di sini.

Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti. Satu lagu dari negeri sendiri, Rockstars ya, Jazz dengan Bersamamu. Pastinya gue akan bersamamu di setiap langkah lo pagi hari ini ya. Karena siaran kita pagi hari ini juga bisa di streaming di www.therockinlife.com. Coba dong absen pagi ini ke 0815 1987 6876. Lo lagi mendengarkan siaran kita pagi ini dari mana? Biasanya gue suka absen gitu ya di WhatsApp Rockstars. Ada yang suka mendengarkan dari Malang, terus Banyuwangi, Surabaya, dari Kalimantan gitu ya. Dari luar negeri juga ada beberapa. That's why gue hari ini temanya adalah bersamamu deh. Kayak lagunya Jazz barusan. Sama seperti dengan Mayor New York City yang sepertinya bersama dengan warganya. Cinta sekali dia nih dengan warganya kayaknya Rockstars ya. Jadi Mayor of the New York City, Zohran Mamdani, yang adalah wali kota muslim pertama di New York gitu ya. Ini kemarin tertangkap kamera melakukan sholat Idul Adha di salah satu wilayah New York, yaitu di Bronx ya. Kalau misalnya lo tahu Bronx itu terkenal dengan daerah yang kok kayaknya Bronx banget gitu ya. Itu artinya kayak gak nyaman lah untuk ditinggali. Daerahnya mungkin tidak terlalu bagus seperti yang lain, kayak Queens atau kayak Manhattan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kemarin mayor dari New York City ini, yaitu Bapak Zohran Mamdani, ternyata sholat Idul Adhanya malah di Bronx. Dan bukan ternyata dia sholatnya di Bronx aja nih Rockstars, tapi outfit sholat Idul Adhanya si Zohran Mamdani ini juga mencuri perhatian. Karena dia tuh kayak pakai baju, bukan kaftan, apa sih namanya, kayak baju muslim yang panjang gitu loh Rockstars ya. Kurta ya namanya ya kalau gak salah ya. Jadi karena dia itu salah satu penggemar dari klub sepak bola Arsenal gitu kan. Jadi si Zohran Mamdani ini pakai kurta, baju muslim panjang, warnanya biru, motifnya ada tulisan Arsenal segede-gede apaan tahu. Ya emang sih ya, as we know kalau sekarang Arsenal itu lagi ada di era terbaiknya, bisa dibilang, karena salah satu klub di Inggris ini, klub sepak bola di Inggris, baru saja menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026. Setelah mengakhiri puasa gelar Liga Inggris selama 22 tahun, gokil ya. Dan lewat social media pribadinya sendiri, Zohran Mamdani juga menyampaikan ucapan Idul Adha dan juga pesan solidaritas untuk warga New York. Beliau juga menyebut kalau Idul Adha ini sebagai pengingat untuk saling membantu dan mengaku ingin memimpin lewat solidaritas sambil memastikan warga New York bisa mendapatkan kebutuhan hidup yang lebih layak. Gitu Rockstars, keren ya. Dia ingin warganya itu punya solidaritas yang tinggi, kemudian bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Lah kalau di negara kita boro-boro, pemimpinnya aja pergi keluar negeri Rockstars. Idul Adha bukannya motong kambing kayak motong sapi kayak, di sini sholat bareng-bareng sama menteri-menterinya malah pergi. GMH.

0: with GMHR. GMHR
1: will continue right after this.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Gimana kabar lo Rockstars pagi hari ini? Sudah sampai mana perjalanan lo di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ini? Apakah baru aja ingin melintas di kawasan ganjil genap? Kalau iya, infonya pagi ini ganjil genap itu sudah kembali beroperasi Rockstars. Jadi lo yang platnya genap gak bisa tuh melintas di kawasan ganjil genap ya. Apalagi kalau hari ini hari lo padet Rockstars, meeting, ketemu klien, jauh kemana-mana, dan agenda lo kayaknya full sampai nanti malam. Jangan sampai gak sedia Fisherman Friends ya. Karena lo bisa menjalani semuanya dengan semangat gitu ya, dengan nafas yang segar bersama dengan Fisherman's Friend. Karena sensasi ekstra kuat dan juga ekstra segarnya ini membantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafas lebih segar, pikiran tetap fokus di setiap aktivitas lo. Praktis juga dibawa kemana-mana dengan kemasan Ziploc, jadi siap nemenin lo nih di kantor, kerjaan lo, kampus ya, perjalanan sampai waktu olahraga. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan juga menyegarkan, Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting, Rockstars. Fisherman's Friend, segar. GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini ya, sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Kemarin lo pasti sempat lihat juga postingan ini di social media Rockstars ya. Jadi ada seekor kerbau albino di Bangladesh, itu namanya dinamakan sama kayak Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Karena dia punya poni pirang gitu ya, dan ini disisir sih kata gue mah. Karena mukanya unik banget dan menurut gue iya lagi mirip kayak Donald Trump ya. Akhirnya dia batal dong disembelih buat Idul Adha kemarin. Bahkan kerbau yang katanya beratnya 700 kg ini, yang sebelumnya udah dijual juga untuk kurban, akhirnya dipindahin ke kebun binatang nasional di Dhaka, Bangladesh, setelah pemerintah ikut turun tangan ya. Dikutip dari AFP, pemerintah Bangladesh memutuskan menyelamatkan kerbau tersebut sesaat sebelum disembelih ya. Jadi Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Salahuddin Ahmed, juga meminta agar pembeli mendapatkan pengembalian dana penuh, sementara kerbau itu akan dirawat di kebun binatang nasional. Karena popularitas dari kerbau albino ini melonjak setelah video-videonya lumayan rame nih beredar di internet Rockstars. Banyak warga yang datang dari berbagai daerah di Bangladesh cuma mau lihat poni pirang si kerbau Donald Trump ini. Kalau kerbau albino dibilang langka gitu ya, ya langka sih sebenarnya ya. Tapi yang mukanya mirip presiden,

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari negeri sendiri, India, dengan Cincin, yang membawa kita ke 42 menit pas dari jam 7 pagi. Masih ditemenin sama Echo Santoso di GMHR ya. Bisa lo streaming juga di www.rockinlife.com buat dengerin lagu-lagu enak kapanpun dan juga dimanapun rockstars ya. Dan buat yang hari ini masih di jalan menuju tempat aktivitasnya, selam semangat ya, karena bisa dibilang hari ini adalah hari fitness. Hari kejepit nasional rockstars, hari dimana yang berhasil extend liburan karena cutinya di approve. Tapi ada juga yang hari ini masih ngantor sambil ngeliatin story teman-teman yang lagi liburan. Gue tuh salah satunya ya. By the way, ngomongin soal cuti, gue jadi kepikiran satu si rockstars gara-gara ada berita di Italy gitu ya. Jadi sekarang di sana tuh ada kebijakan baru rockstars. Jadi karyawan boleh atau bisa ambil cuti khusus buat rawat anabul yang sakit. Gila, gokil ya, very generous. And somehow ini gue jadi bikin mikir, ternyata alasan cuti itu beragamnya minta ampun. Karena di dunia kerja pasti pernah ada momen ketika kita mikir, alasan apa ya yang kira-kira aman untuk lolos approval cuti. Ada yang pakai alasan keluarga, urusan mendadak, nemenin orang tua, rumah bocor, sampai mungkin surprisingly terlalu jujur malah di approve gitu ya.

That's why pagi hari ini gue pengen nanya ke lo nih Rockstars, izin banget buat lo yang hari ini tetap masuk kantor, gak ambil cuti gitu ya. Tapi kalau lo punya berandai-andai atau lo punya pengalaman gitu ya, apa sih alasan cuti yang paling memorable dan sukses di approve sama atasan lo di kantor? Atau apa alasan cuti paling unik yang pernah lo dengar dari kantor lo, Rockstars? Dah, boleh ya WhatsApp pagi hari ini di 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876. Kira-kira apa sih alasan cuti yang paling memorable yang sukses bikin lo di-approve? You're listening to

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi di GMHR, yang bisa lo streaming juga di www.rockinlife.com. Yang bertanya apakah radionya masih sama frekuensinya? Yes, radionya frekuensinya masih sama, 87,6 FM. Namanya aja sekarang sudah berbeda, Rockstars ya. Apalah arti sebuah nama ya kan, kalau rasanya tetap sama. Tapi pagi hari ini gue punya sebuah topik bahasan yang menarik nih Rockstars di Harpitnas ya. Karena gue juga pengen tahu nih, karena alasan cuti orang itu kan gue yakin beda-beda. Lo juga pasti punya alasan cuti itu juga berbeda Rockstars ya. Kira-kira nih alasan cuti yang paling memorable yang pernah lo ajukan ke atasan lo dan di approve itu apa Rockstars? Atau apa alasan cuti paling unik yang pernah lo dengar dari teman-teman kantor lo? Karena gue yakin nih, di Harpitnas atau hari kejepit ini ya, pasti ada yang berhasil extend liburan, tapi ada juga yang sekarang masih ngantor atau lagi baru aja on the way nih menuju kantor karena lo udah nggak apa ya, kehilangan motivasi kerja gitu kali ya Rockstars ya. Raga boleh ada di Jakarta ya, tapi pikiran wah bisa di mana-mana. Tapi gue pernah Rockstars mengajukan cuti itu rame-rame itu ya, karena gue bersama dengan beberapa teman itu kita dapat menang undian jalan-jalan liburan Rockstars. Dan alhamdulillahnya pada saat itu rezekinya adalah kita jalan-jalannya ke luar negeri gitu kan. Kapan lagi kan jalan-jalan ke luar negeri gratis gitu kan. Akhirnya kita submit deh tuh izin secara bersama-sama. Dari 3 orang ya, gue inget banget dari 3 orang karena kita sekantor waktu itu, yang di approve 2, gue sama teman gue. Dan satu orang teman gue lagi gak di approve karena gak ada yang jaga kandang. Kasian ya. Tapi ya gimana, kayak itu adalah satu momen yang menurut gue lumayan bikin kita ngerasa hoki juga. Cuman at the end ya kita beliin dia sesuatu karena dia sebetulnya part of the trip juga. Karena kita juga sapitnya barengan gitu kan, kita harusnya jalan-jalan keluar negerinya barengan. Ternyata dia belum rejeki tapi. Gak apa-apa ya, kalau itu mungkin belum rezekinya teman gue. Tapi siapa tahu hari ini adalah sebetulnya hari cuti yang jadi rezeki lo nih Rockstars. Karena cuti lo berhasil di approve dan lo bisa liburan. Cuti bukan berarti harus liburan sebenarnya, bisa juga lo kayak istirahat aja di rumah ya gak sih? Kayak ngabisin jadwal atau jatah cuti dari yang tahun lalu gitu ya, karena udah mau ganti cycle juga. Boleh dong kasih tahu pagi hari ini di WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Sekali lagi WhatsAppnya di 0815-1987-6876. Kira-kira apa sih alasan cuti paling memorable versi lo nih Rockstars? Atau boleh juga drop di kolom komentar kita di live TikToknya @drokinlife.jkt atau TikTok pribadi gue juga boleh di Echosant. Gue tungguin jawabannya karena gue akan balik lagi.

0: MRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Dan pagi hari ini kita masih ngomongin alasan cuti paling memorable yang pernah lo ajukan ke atasan lo dan di approve tuh apa, Rockstars. Alias, lo pernah gak sih mengajukan cuti dengan alasan-alasan yang aneh? Kalau misalnya pernah, gue pengen tahu dong cerita lo pagi hari ini. Boleh ya? WhatsApp di 0815-1987-6876. Atau boleh juga nih, komen langsung di kolom komentar TikTok live kita di @therockinlife.jkt. Atau di TikTok pribadi gue juga boleh di @echosan, @echosant. Sambil nungguin cerita-cerita lo pagi hari ini, udah ada beberapa juga masuk dari WhatsApp, nanti akan gue bacain ya. Gue akan putarkan juga nanti satu lagu dari Jess Glynn. Ini judulnya adalah Don't Be So Hard On Yourself. That's why lo harus cuti, Rockstars. Gak boleh kerja terlalu keras, ah. Lagu terbaru dari Olivia Rodrigo juga sudah gue antrikan ya. 3 menit dari sekarang, judulnya adalah Drop Dead. Tapi yang gue putarkan langsung di jam 8 ini adalah satu lagu dari Beyonce dengan Love on Top. Lagunya siap langsung gue putarkan sambil nemenin lo yang mungkin gak libur hari ini. Lagi macet-macetan di tengah Jakarta yang lagi kembali lagi di hari kejepit ini, Rockstars ya. Sampai jam 9 pagi nanti di GMHR bareng gue, Echo Santoso, pastinya cuma di TRL, The Rockin' Life, Jakarta.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media masih ditemenin Echo Santoso bagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi, jam 9. Masih kurang lebih 1 jam lagi Rockstars ya. Ini ada orang-orang yang sepertinya sombong nih. Dia komen di TikTok live kita di @therockinlife.jkt dan juga di TikTok live pribadi gua di @echosan, @echosant. Selamat pagi untuk Dance Cloud. WFA dong hari ini. Jalanan pasti sepi ya. Jujur gue gak tahu. Cuman tadi tuh pas gue jalan ke kantor kan masih pagi. Jadi menurut gue ya masih lowong-lowong aja gitu. Adam, selamat pagi warga Koteng tidak libur. Ini juga sombong nih si Adam ini nih. Kalau gue lihat-lihat ya, mentang-mentang ngambil cuti ya kan. Tapi kalau ngomongin jalanan sepi atau enggak, ini pantauan dari lantai 6 Wisma MRA di Jalan TB Simatupang Rockstars. Ini depan kantor kita kan langsung tol jor ya. Biasanya tol jor itu macet, ngelok ya, pagi-pagi apalagi hari Jumat. Ini sih kalau gue lihat aman sejahtera ya. Kalau gue lihat tuh ya, jalanan tol jor di depan nih tuh, tol jor dua arahnya, ini gue lihat sih aman-aman aja ya, kayak lengang gitu. Mungkin jalanan di Jakarta hari ini agak kosong. Cuman gue boleh juga kalau lo mau kasih informasi traffic pagi hari ini di ibu kota seperti apa, boleh kasih tahu gue ya di @trl, di @rockinlife.jkt, atau di Instagram gue juga boleh, atau di TikTok, TikTok pribadi gue di @theechosant, @echosant, atau WhatsApp ke 0815 1987688.

Hati itu tiap orang bermacam-macam, banyak banget ya kan. Kadang kalau kita ngomongin cuti itu nggak cuma mau liburan tapi juga soal strategi menyusun alasan yang kira-kira aman dan pasti approve. Nah, kira-kira nih rockstars, alasan cuti orang tuh apa aja gitu ya. Karena jujur ada yang pengen istirahat aja karena emang lagi capek atau burn out sama kerjaannya. Ada yang karena urusan keluarga. Ada yang gara-gara rumahnya bocor, nemenin bokapnya, nyokapnya, anabulnya gitu ya. Sampai yang alasan yang menurut gue tuh random gitu. Kalau lo apa? Nih ya, gue udah masuk di WhatsApp kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk Melati. Selamat pagi Melati. Teman kantor gue pernah izin karena kucingnya sakit dan harus ke dokter hewan. Surprisingly malah di approve sama bosnya. Bilang family comes first. Ya termasuk anabulnya si Rockstars ya. Selamat pagi untuk Dewa. Dewa, gue lagi ambil cuti nih buat kaki gue yang lagi di gips. Aduh, kenapa Dewa? Asli seminggu masuk gak nyaman banget. Finally cuti aja buat 2 minggu. Aduh sayang gak sih cuti 2 minggu abis. Tapi harusnya kalau misalnya lo cutinya karena sakit, itu gak hitungan cuti. Harusnya, ya gak sih? Itu adalah harusnya kebijakan dari kantor supaya lo juga bisa recover lebih baik lagi dan lebih cepat lagi Dewa. Jadi harusnya gak cuti sih itu ya. Atau mungkin lo kerja dari rumah kali Dewa ya. Selamat pagi Mas Danang yang absen di TikTok live kita di @therockinlife.jkt. Selamat pagi untuk Alphabet, ada Gus Fitran juga, ada Fabian. Alasan cuti orang mau jalan-jalan keluar kota Kak Eco. Izin jalan-jalan dulu baru masuk kerja. Ya gak apa-apa sih ya Fabian ya. Asal masih punya jatah cutinya. Jangan sampai jatah cuti lo udah habis, tetap ngajuin cuti buat jalan-jalan. Kurang ajar namanya. Ada juga Dance Cloud. Good morning. Di kantorku selalu alasannya personal reason dan atasan gak berhak nanya lebih lanjut. Tapi Dance Cloud, ini jujur itu adalah alasan yang selalu gue pakai ketika gue mau ngambil cuti. Karena kalau di kantor gue kemarin itu, kalau kita mau mengajukan cuti itu kan lewat aplikasi ya, aplikasi kantor gitu. Nah itu tuh cuman pilihannya tuh adalah lo mengambil cuti untuk apa nih? Apakah maternity atau apa? Pilihannya tuh selalu ada cuti tahunan. Terus pas ditanya alasannya apa? Personal reason aja gitu. Nggak perlu menerangkan karena cuti adalah hak semua karyawan yang ada di kantor gitu kan. Tidak terkecuali. Asal dengan catatan lo masih punya jadwal cuti. Right? Ya dong. Kalau misalnya lo udah nggak punya jadwal cuti terus lo demand untuk ngambil cuti apalagi dalam waktu yang agak lumayan panjang, itu sih namanya kurang ajar. Tos dulu kita Dance Cloud ya. Soalnya kata Dance Cloud ini atasannya juga gak suka ditanya-tanya. Jadi dia juga gak nanya balik deh. Setuju gue sama lo nih. Selamat pagi juga M. Rahmat. Selamat siaran. Selamat bergabung. Selamat mendengarkan juga ya. Selamat pagi juga untuk Daniel. Halo Daniel, selamat pagi. Pernah izin karena rumah tiba-tiba mati air seharian. Kirain bakal susah di approve, ternyata bos langsung bilang, ya udah urus dulu aja. Ini sih maksud gue, lo dapet bos atau atasan yang pengertian sama keadaan kita juga itu adalah sebuah rezeki menurut gue Rockstars. Jadi enggak semua bos itu basicnya ngeselin, enggak. Ada yang memang dia naturally baik tapi tegas gitu sama karyawannya, itu ada. Cuman ketika lo kasih alasan yang cukup reasonable, gua rasa sih lo juga pasti akan dikasih kalau lo mau izin ataupun cuti gitu ya. Jam berapa siarannya? Jam 7 sampai jam 9 pagi di 87,6 FM. Silakan didengarkan. Terus ada juga Reza. Hai Za, gue pernah bilang jujur, kayaknya lagi burn out, butuh istirahat 1 hari. Dikirain bakal ditanya macem-macem. Malah disuruh ambil waktu. Wah, kantor lo enak banget Za. Apa namanya? Boleh dong di-spill. WhatsApp lagi ya. Karena biasanya kantor-kantor yang kayak gini udah established banget nih. Secara struktur, management, dia udah established. Jadi bukan kantor yang baru, let's say 5 tahun berdiri atau apa gitu ya. Masih ada pembenahan di sana-sini gitu ya. Kalau Dance Cloud nih, gue juga jadi penasaran nih. Kantor lo di mana sih Dance Cloud? Yang lain,
Kalau mau cerita mengenai

cuti-cuti alasan cuti lo yang lo random gitu ya, terus kemudian pernah di approve, boleh lo WhatsApp di 0815 1987 6876, atau basic alasan cuti yang sering lo pakai untuk lo cuti dari kantor tuh apa, Rockstars ya. WhatsApp ya di 0815 1987 6876, atau boleh drop aja langsung jawaban lo di kolom komentar kita di TikTok.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
4: Bawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
5: Our ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls,

Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu dari negeri sendiri Rockstars ya, Afgan dengan Kacamata. Kacamata aku copot atau enggak nih Rockstars? Mendingan copot apa enggak? Pakailah ya, kalau enggak gak bisa baca nanti. Selamat pagi buat yang baru aja gabung di live TikTok kita. Ada Dani Mulia Andika, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Ada Dance Cloud, kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Ada Buni Asfian, selamat pagi. Ada Raffi juga, selamat pagi. Ada fans Madrid sejati, wih keren. Ada Jonari, selamat pagi juga. Ada Iyah, ada Ice Cream, ada Sapratama. Dan ada Yudi di Bandung juga nih yang mendengarkan mungkin via streaming ya di www.rockinlife.com. Selamat pagi Yudi, pernah izin gara-gara Vespa yang jadi teman setia antar kerja mogok di jalan. Kebetulan bosnya baik hati. Kalau ingat pengen ketawa, alhamdulillah sudah pensiun nih dan punya usaha sendiri. Vespanya udah pensiun berarti ya. Gak apa-apa, mungkin diganti sama nanti kendaraan yang lebih baik lagi Yudi. Selamat pagi juga untuk Aurel. Good morning Aurel. Alasan cuti paling unik di kantor gue adalah ada yang izin karena mau nemenin nyokapnya nonton konser. Dan di approve dong. Ya walaupun ujungnya bos gue nitip video dari konser tersebut buat diposting di sosmed kantornya, tetap aja nemenin nyokap nonton konser. Pertanyaan gue, konser apa? Aurel, konser apa yang lo bela-belain nemenin nyokap lo sampai lo mesti cuti? Bukankah konser biasanya setelah jam pulang kantor? Ya gak sih? Gue gak tahu sih apakah konsernya di luar negeri atau apa gitu ya. Kalau masih di Jakarta sih harusnya pulang kantor masih aman. Feeling gue konsernya di luar negeri ya Aurel. Kalau misalnya iya, konser apa? Kasih tahu gue dong. Biar kita gak penasaran nih guys ya. Dan di Harpitnas ini masih juga ada beberapa WhatsApp yang akan gue bacakan nih Rockstars ya. Selamat pagi untuk Raihan. Selamat pagi Raihan. Gue pernah izin karena katanya sakit perut parah, padahal sebenarnya lagi pengen ikut konser dadakan. Tapi plot twistnya besoknya suara gue hilang beneran, jadi kelihatan believable. Nah ini ya, temen gue di kantor sering banget kalau dia besoknya gak masuk, pasti dia udah teaser tuh di hari sebelumnya guys. Teasernya tuh macam-macam, ada yang tiba-tiba batuk, ada yang pura-pura lemes gitu ya, atau apa gitu. Ada aja pasti kelakuannya. Selamat pagi untuk Mona. Mona, gue pernah cuti karena gigi bungsu gue mau dicabut. Awalnya takut gak di-approve. Tapi atasan gue malah bilang, udah jangan masuk besok sekalian istirahat. Kalau gigi bungsu dicabut, ya emang ada baiknya kita istirahat dulu di rumah ya. Karena itu cranky-nya parah loh Rockstars ya. Karena ketika lo gigi lo dicabut, terus lo jadinya nyut-nyutan karena mungkin pas nanti anestesinya habis, itu pasti akan sakit banget ya. Jadi lo bakalan cranky, gak fokus sama kerjaan lo, dan yang pasti lo akan marah-marah aja kayaknya bawaannya. Dan kalau lo sampai bela-belain ngantor karena itu, kalau menurut gue sih lo orang hebat ya. Temen gue soalnya pernah masuk kantor abis operasi gigi bungkuk kan, gigi bungsu, cranky coy seharian. Kita gak ada yang berani ngobrol sama dia. Kalau kita ajak ngobrol ya kita tulis gitu ya. Ayo kita ngobrol, mesti ngobrol biasa, tapi dia jawabnya nulis gitu. Jadi kayak ya kasihan, udah deh lu pulang aja deh gitu, daripada ngeribetin ya kan. Selamat pagi untuk Prince Koko, dia absen nih di TikTok live kita ya. Terakhir ada Galih, teman kantor gue pernah izin karena katanya nemenin nyokapnya ke rumah sakit, terus ketahuan lagi staycation karena lupa posting close friend. Ya Galih lu gimana sih? Oh bukan lu sih, temen lu ya. Ya kalau mau bohong ya jangan gitu-gitu banget lah. Harus ada skenarionya dong biar gak ketahuan ya. Tapi mungkin reminder lagi aja nih Rockstars, urusan cuti itu sebetulnya luas banget gitu ya. Dan valid karena ketika kita ingin mengajukan cuti itu adalah hak kita sebagai karyawan. Bener gak sih? Ada yang jujur apa adanya dengan alasannya, dan ada juga yang kadang gak apa ya, nggak ngasih tahu tapi lebih ke kreatif demi menyelamatkan kayak mungkin hari kejepit sekarang gitu ya. Tapi mungkin reminder lagi aja pagi hari ini, kalau emang butuh istirahat ya sok atuh ambil cutinya ya, asal jangan sampai bohong terlalu niat ya. Kayak tadi siapa tuh yang bilang sakit nemenin nyokap ke rumah sakit, nggak tahunya lagi staycation, tuh jangan sampai ketahuan ya.
Tapi lebih ke gimana hidup lo emang suka apa namanya datang dengan urusan mendadak, capek yang numpuk, atau momen yang ternyata memang perlu kita ambil sejenak untuk take a break atau untuk ambil jeda gitu ya. Dan sekali lagi mungkin ini juga reminder pagi hari ini Rockstars, kalau sesekali kita itu butuh istirahat, ambil cuti atau pause atau break sejenak gitu ya dari rutinitas, itu juga alasan yang menurut gue cukup valid gitu ya. Asal jangan harpitnas mendadak ya. Keluarga besar. Your morning companion. GMI.

0: GMHR will continue
1: right after this.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi di GMHR. Welcome to the show buat yang mungkin baru aja tuning in di 87,6 FM. Hai Sarazani, selamat pagi. Ada Lukman juga, pagi juga Mas. Pagi juga teman gue Jeremy. Ada juga Uncle V yang lagi nonton TikTok live gue juga ya. Selamat pagi guys. Sudah sampai mana perjalanan lo pagi hari ini Rockstars? Di hari kejepit ya, di tanggal 29 Mei 2026. Sekali lagi gue ingatkan kalau hari ini ganjil genap itu berlaku ya. Di Jakarta ganjil genapnya sudah kembali beroperasi. Jadi buat lo yang ingin melintas di kawasan ganjil genap, pastiin plat mobil lo adalah plat ganjil. Jangan sampai lo donasi ke Polantas ya. Tapi kalau misalnya hari lo pagi ini padat Rockstars dengan schedule yang banyak sekali ya, sampai nanti malam, kalau menurut gue lo bisa menjalani semuanya dengan semangat. Karena gue punya fisherman's friend ya. Karena dengan fisherman's friends, sampai beribet kan gue ngomongnya. Ini menghadirkan sensasi ekstra kuat, ekstra segar yang bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan. Jadi bikin nafas lo itu lebih segar dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas lo. Praktis dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc. Ya kan, jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga lo. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan juga menyegarkan, Fisherman's Friend bisa jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun kegiatan lo nih Rockstars, kesegaran itu penting. Jangan sampai lo dibilang bau mulut ya. Fisherman's Friend, segar.

0: start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Right after this.
0: Right after this.
4: Get ready.
5: Get ready.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
5: Highlight.
4: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
4: Rockin' music.
5: Rockin' music.
6: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

UTRL, where everyone can be a rock star.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih di GMHR nih menemani lo ya sampai jam 9 pagi nanti. Buat yang hari ini mungkin masih ngantor, harus semangat rockstars ya. Harus punya strategi nih untuk bisa achieve yang namanya target. Ya gak sih? Gue pikir cuman kita nih pekerja kantoran yang punya target. Tapi ternyata enggak loh rockstars. Polisi-polisi nih di Thailand gitu ya, punya strategi khusus untuk menangkap orang-orang jahat. Kayak misalnya pencuri atau curanmor, sampai pengedar narkoba rockstars. Karena kemarin ada postingan gitu ya, di Thailand itu ada polisi-polisi itu menyamar menjadi transgender, lengkap dengan baju, gaun, payet-payet gitu rockstarsnya, demi menangkap bandar sabu-sabu di sana. Wah keren sih. Dan ini mukanya serem-serem rockstars, mukanya muka polisi banget ya udah. Tapi ini bukan pertama kalinya polisi Thailand ini menggunakan taktik teatrikal ya. Karena sebelumnya polisi-polisi di Bangkok ini pernah menyamar sebagai rombongan barongsai untuk menangkap pencuri gitu ya pas lagi Imlek. Terus pernah juga melakukan penyamaran sebagai pekerja konstruksi, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Keren lah pokoknya polisi-polisi di luar negeri ya. Tapi buat lo yang hari ini masih bekerja, ingat strateginya ya. Hari kejepit jangan sampai lembur ya. Ingat itu. Gak boleh lo lembur di hari kejepit, apalagi hari Jumat nih rockstars. Karena hari Jumat adalah waktunya lo bersenang-senang. Mungkin kemarin lo kurang bersenang-senang rockstars, hari ini bolehlah lo kembalikan lagi rasa senang-senang lo bersama teman-teman lo, keluarga lo, dan juga pasangan lo. Dan sudah hampir jam 9 pagi, it's time for me to go. Thank you so much for listening. Jangan lupa untuk dengerin terus TRL 87,6 FM ya, yang bisa lo streaming juga siarannya di www.rockinlife.com. Dan dengarkan GMHR setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 9. Channelnya masih sama pastinya ya, 87,6 FM. Jadi jangan sampai salah tuh ya. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I will see you.

0: all they.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga.

0: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Aktivitas The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: The Rockin' Life, rockin' you.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Hello, enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life.
4: Get ready.
3: It's

0: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Up your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Kita akan update astrologi seperti biasa, Rockstars. Giliran gue akan ngebahas soal Taurus. Kita akan buka dulu dan mulai dari Taurus yang mungkin sekarang lagi ada di ambang kegalauan, kegelisahan. Kenapa sih lo? Kayaknya semuanya aman deh, karena kalau dilihat dari perkembangan karir, keuangan, kerasa agak lambat tapi hasilnya ada loh. Kerasa gak sih? Atau mungkin karena lo terlalu fokus kerja jadinya gak terlalu mikirin hasil. Tapi kalau dipikir-pikir ada kok. Tenang aja, walaupun bagian cinta lo memang yang lagi PDKT ya, terutama atau jomblo, lagi butuh kepastian. Jadi hindarin dulu hubungan-hubungan yang kayaknya bikin lo bingung, bikin nambah beban lo lagi, dan bikin usaha lo yang mungkin sekarang lo lagi fight, kok gak maju-maju gitu ya. Jadi ingat, jangan takut untuk berubah cuman karena udah nyaman. Harus berani keluar dari zona itu kalau emang lo mau maju. Tapi kalau udah maju, abis itu belajar move on ya. Jangan stuck di situ-situ aja.
2: Hold on tight. Powder Room.

0: Jakarta, siap-siap.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: The music, the rocket life.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: Dengan media Sarazani di Powder Room. Halo, gue mau nyapa lo lagi nih yang baru gabung Rockstars. Selamat siang, selamat hari Jumat, dan selamat merasakan energi yang semoga positif di akhir bulan Mei ini untuk para Capricorn. Yes, karena ada peluang aja kok sebetulnya untuk pengakuan. Asal kalau kata gue sih, jangan semua-muanya lo tanggung sendirian. Kenapa sih suka banget deh kayak gak mau berbagi soal ya beban lo gitu loh. Karena kan itu hal yang normal, minta tolong tuh boleh loh. Apalagi kalau misalnya ini berpengaruh sama percintaan. Ingat, harus mulai berani melibatkan pasangan atau orang terdekat lo. Karena lo butuh bisa lebih terbuka secara emosional. Jadi emang syaratnya sih istirahat ya dari strategi lo itu. Entah apapun percintaannya, terus karirnya, harus dibikin balance. Jangan apa-apa dikejar, apa-apa dicari ujung-ujungnya. Capek kan lo? Capek tahu kalau misalnya ngejar-ngejar sesuatu yang kayaknya di luar kapasitas lo. Biasain ah minta tolong. Kalau misalnya jarang-jarang, emangnya lo superhero?
0: Hold on tight. Powder Room.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Creation Countdown. TRL. Where everyone can be a rockstar.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hello di Powder Room. Again and again, I'm back. Seperti biasa, masih edisi jam-jamnya astrologi. Jadi emang kalau bahas yang seru gitu kan, menutup bulan Mei dari Gemini apa? Karir. Percaya sama gue deh, banyak banget relasi dan komunikasi yang lo buka. Gak tahu kenapa peluang barunya tuh kenceng gitu loh. Kalau kata gue sih dimanfaatin aja ya. Maksudnya di maintain, kayak lo maintain ya pasangan-pasangan itu. Dan kalau kata gue, coba balancing apakah hal itu bisa jadi positif atau enggak. Lo yang paling tahu, lo yang paling ngerti fokusnya kemana, tujuannya kemana. Yang penting kalau udah lo berhasil memanfaatkan itu jadi sesuatu peluang, lanjutin ya. Tapi yang dilanjutin soal karirnya, kalau soal cintanya biasaan.
2: Hold on tight.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sarazani.
1: Masuk ke jam 12 siang. Halo Rockstar, Sarazani masih di Powder Room seperti biasa yang akan menemani lo tepat sampai nanti jam 1 siang. Kalau tadi kita udah puas banget ngebahas soal astrology update, sekarang kita akan kulik lagi soal update fashion, makeup, skincare, dan banyak hal lainnya. Syaratnya apa? Lo stay aja, duduk manis, gue temenin makan siang lo sama Little Gue Enak. Plus juga berita terupdate barengan gue, Sarazani.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Jakarta and wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life.
4: The Rockin' Life.

0: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih lo di Powder Room. Hai, gue juga mau nyapa buat semua rockstars yang baru bergabung sekalian lewat TikTok live-nya kita, The Rocking Life. Halo, banyak banget teman-teman yang sudah berkumpul di siang kali ini. Kita juga sambil ngobrol, tapi gak lupa juga dengan janji gue, rockstars, yang lagi ngebahas soal apa sih yang seru dari fashion. Dan kalau misalnya lo salah satu orang yang memang nungguin kolaborasinya dari Uniqlo x Cecil Benson, ini adalah waktu yang pas untuk lo bisa menyerbu dan beli produknya mereka. Karena sudah rilis untuk dijual di publik, diambil juga. Kalau misalnya dulu kolaborasinya dari Uniqlo selalu agak susah dapetnya, terus sampai harus ngantri-ngantri. Ingat banget kita kolaborasinya kaos, aduh ya, kacau banget. Tapi kalau misalnya Cecil Benson ini tertata, semuanya aman, tentram, jadi lo gak usah khawatir untuk kehabisan. Plus kalau misalnya lo juga nyari-nyari bahan-bahan yang kayaknya kita bisa beli lebih affordable, bisa dibeli di kolaborasi ini. Karena kita tahu kalau misalnya harga dari Cecil Benson juga tidak murah ya guys. Enjoy deh pokoknya. Tapi emang kalau misalnya ngomongin kolaborasinya Cecil Benson ini jadi kontroversial belakangan di threads juga, rockstars, ketika banyak orang yang menyayangkan kok bahannya mix sama polyester. Wow, jadi perdebatan. Kalau menurut gue sih itu akan balik lagi sama preferensi masing-masing ya. Selama kita bisa dapat Cecil Benson dengan harga yang murah, masa iya kita nolak?
1: Hold on tight.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan. The Rockin' Life. Rockin' Life. Work like they used to.

0: atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Comika 2026. Festival beauty terbesar ini balik lagi nih.

0: tanggal 29 sampai 31 Mei di Kota Casablanca, Jakarta. Nah, tahun ini temanya juga keren, She Action. Bukan cuma ngomongin empowerment, tapi juga soal perempuan yang berani ngambil aksi nyata lewat passion, kreativitas, sampai pilihan hidup sehari-hari. Nah, yang seru nih ya, ini tuh bukan sekedar event buat belanja skincare doang. Karena di sini bakal ada banyak banget brand beauty, wellness, lifestyle, mulai dari makeup, skincare, sampai experimental booth yang bisa lo datengin langsung. Belum lagi, ada talk show seru bareng sama beauty creators, experts, public figure, workshop kreatif kayak journaling, sampai workshop perfume yang katanya sih bisa nyocokin scent sama personality MBTI lo. Dan buat yang pengen ya, vibe seru-seruan ya, tenang aja, masih ada tarot reading, temporary tattoo, quick manicure, photo booth, sampai entertainment performance dari Wijaya 80 sampai Papillon. Pokoknya, kalau lo lagi cari weekend plan yang gak cuman rebahan, tapi tetap fun dan banyak yang bisa lo cobain, ini bisa banget masuk ke list. Siapa tahu, ulang malah nemu skincare baru, inspirasi baru, atau jodoh baru.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is all day long.

0: is back. This is Drunken Life View, number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hello di Powder Room. Buat lo juga yang dari kemarin kayak excited banget sama kabar soal tour dari BTS, siap-siap juga untuk jajan selain tiketnya menurut gue. Ketika mereka langsung ngumumin kolaborasi gongnya barengan sama Nike. Ini udah resmi diumumin Rockstars, kolaborasi besar-besaran yang kayaknya gak biasa aja. Gue tuh udah feeling sih, mereka balik tuh langsung lari-lari ya. Dan kita tahu kalau misalnya bertepatan dengan 2026 BTS World Tour Arirang yang udah ditunggu-tunggu, akhirnya kolaborasi ini meluncurkan merchandise tour eksklusif, mulai dari t-shirt custom, ada hoodie-nya juga, terus sampai ke topi edisi yang terbatas banget. Bahkan ini cuma dirilis di Korea. Jadi tolong just tip kawan-kawan. Dan sekarang kita langsung nyari ya. Dan selain rangkaian ready to wear-nya, kolaborasi ini juga menghadirkan pengalaman yang memang ini jadi salah satu euforia yang gak biasa aja. Karena again, Nike Bayou Perdana ini terinspirasi sepenuhnya dari BTS dengan 10 opsi desain yang unik. Unik banget ya untuk cara ngabisin uang zaman sekarang. Ah, ya udahlah, lupakan in this economy itu.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, Powder Room langsung dapat gebrakan kanan kiri, dapat berita yang aduh, dompet gua enggak bisa nih menanggungnya. Yes. Selain tadi Nike BTS, sekarang ada lagi Jisoo ngasih kabar kalau dia resmi jadi global ambassador dari Salomon. Emang ya, bener-bener deh ya. Kalau kita tahu Jennie dari awal produktif banget, semua lini digas gitu ya. Bahkan salah satu merek apparel outdoor dan olahraga asal Prancis, Salomon, juga udah resmi langsung nunjuk Jisoo. Ini di terbarunya. Kolaborasi yang sebetulnya menegaskan ekspansi berkelanjutannya Salomon ini melampaui dari awalnya. Bahkan gak cuma sekedar perlengkapan performan doang, tapi lifestyle keambil fashionnya dan gaya sehari-hari. Kalau lo lihat dari kolaborasi yang dikeluarin sama mereka, buat cewek-cewek agak mulai harus bijak ya dalam jajan belakangan ini. Atau gak apa-apa deh, kita abisin uang di kuartal 2 ini. Kuartal 3 gas lagi buat cari donaturnya.
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Stuff your cheeks tight, because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, Powder Room yang sudah selesai edisi hari ini. Jadi kalau misalnya lo merasa bahwa ini adalah momen yang pas untuk jajan, main, dan menghabiskan long weekend lo, go! Silakan nikmati weekend lo, jangan sampai skip, dan jangan juga sampai kelewatan untuk selalu cek up to date our social media at therockinglife.jkt untuk tahu update-nya seperti apa. Dan buat lo juga yang mungkin merasa bahwa ini momen yang pas untuk menghabiskan waktu dengan keluarga, have a great time. Dan kita akan ketemu lagi seperti biasa nanti di hari Senin, ada Drive and Jive, I'm back. Atau kalau mau tahu update-nya sih, cek aja Instagramnya @sarazani ya. Hari ini semoga menyenangkan, semoga lancar apapun urusan lo dan apapun keperluan lo. Hati-hati di jalan, bye.
0: Come back for more talks about beauty, fashion, love, astrology, and many more with Sarah Zani.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Java Jazz Festival returns from May 29th to 31st at Nice Peak 2, bringing together unforgettable performance, soulful moments, and world-class music all in one place. Get ready for an incredible lineup featuring Malik and the Essentials, Bilal Indrajaya, The Sacred Souls, Genevieve, plus special shows from John Batiste, Ella May, Wave to Earth, and of course, Daniel Caesar. For the full lineup, show schedule, and ticket information, visit javajazzfestival.com. Don't miss it out. TRL.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

perasaan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. The Rockin' Life.

0: Culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Your Ultimate.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: And one. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: Fold Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life.
4: Collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium, sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items, serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground. This is the rock and be a rock star.

0: Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak

0: Gampang itu, kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Mati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my Vecchia International Java Jazz Festival 2026. Supported by my Vecchia, Beboto Sostro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: self-care, personal style, dan signature scent itu adalah Loveless.
1: Loveless Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Loveless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Loveless Concept Store, dan dapatkan koleksi Loveless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Holby. Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: Beli tiketnya sekarang di thebfffestival.com dan follow Instagram @thebfffestival untuk update terbaru. The BFF Festival 2026, where beauty meets fashion and inspiration comes alive.
3: The Rockin' Life.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: This is The Rockin' Life, where everyone can...
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: PBP2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
4: Rockin' Health.
5: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kanpai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai kam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life. Where everyone can be rock star. Selamat sore rock stars. Cie, mana nih yang lagi suntuk karena hari Jumat ini nggak bisa ikutan libur. Udah, jangan suntuk. Senasib kita ini. Gue kerja nih nemenin lo di jalan rock stars. Udah, sampai jam 7 kita meratapi nasib bersama-sama. Barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive. Enjoy.

Rockstar masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Sebetulnya gue tuh ada niat Rockstars buat nyusulin keluarga yang lagi liburan di Jogja. Tapi ada tapinya, tiket pesawatnya harganya udah gak masuk akal. Belum lagi tiket baliknya dari Jogja ke Jakarta. Ampun, mending sekalian ke Thailand kalau kata gue mah, ya kan? Atau gak ke sekalian lo pergi nambahin dikit ke Jepang, ya gak? Tapi Rockstars, kalau ngomongin tentang tiket yang memang luar biasa mahal, ini ada info nih, tiket murah ya, tanggal 24 Juni sampai 5 Juli. Kenapa? Karena kata Pak Purbaya, PPN-nya ditanggung sama pemerintah untuk pesawat ekonomi dari 24 Juni sampai 5 Juli sebesar 472,7 miliar. Jadi, ada pun juga pemberian insentif PPN, DTP untuk transportasi udara yang memang berulang kali diberikan sama pemerintah. Dan sebelum itu juga Rockstars, insentif ini juga dikasih sama pemerintah di periode April dan juga Mei yang fokusnya untuk menjaga biar kenaikan

naik. Apalagi harga aftur nasional yang luar biasa nih. Wah, kacau Rockstars. Tapi gak apa-apa lah ya. Semoga kita masih tetap bisa liburan, ya kan? Semoga kita masih bisa kumpul sama keluarga dengan harga yang masuk akal. Karena memang harga minyak ini yang naik luar biasa. Ini cukup menyiksa negara kita. Semoga sih, gue berharap negara kita masih bisa menahan beban. Menahan beban subsidi ke kita, Rockstars.

0: berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Aktivitas, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin'

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan. Nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black.

0: Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rock and
3: Candy Rockstar. Hari lagi padat, meeting terus, perjalanan jauh sampai lembur malam, Rockstars. Tetap jalanin semuanya dengan semangat bersama dengan Fisherman Friend. Sensasi ekstra kuat dan ekstra segarnya bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan. Napas lebih segar dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis dibawa kemana saja dengan kemasan Ziploc, jadi siap nemenin kamu di kantor, kampus, perjalanan sampai waktu olahraga. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan, Fisherman Friend jadi teman andalan untuk kamu yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitasmu, kesegaran itu penting. Fisherman Friend, segar di segala aktivitas.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Star. Kalau harga tiket pesawat lagi mahal-mahalnya sekarang, tapi harga emas lagi turun nih Rockstars. Ada info yang gue baca dari CNBC Indonesia. Jadi harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 ini turun. Ini harinya per hari Kamis kemarin ya sebetulnya ya. Jadi dari emas Galeri 24, Antam UBS sampai dengan Antam Mulia Retro ya, yang ukurannya memang beragam dari 0,5 gram sampai dengan 1000 gram Rockstars. 1 gramnya ini sekarang ada di 2.774.000. Ya, terus sebelumnya kan harganya di 2.782.000. Jadi turun nih. Terus kalau ngomongin harga emas Antamnya sendiri, ini 1 gramnya ada di 2.897 ya. Yang sebelumnya ini ada di 2.910.000 Rockstars. Jadi turun sih. Lumayan lah beberapa ribu walaupun gak banyak-banyak banget ya. Coba kamu lihat nih. Harga emas aja udah turun. Masa gengsi kamu gak mau turun sih? Boleh kali bales WhatsApp aku.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masuk di jam 6 sore, masih barengan gue Anton Pradana, Rockstars. Sudah ada beberapa, ini yang belum gue buka tadi requestnya, tapi udah ada request dari Novita, yang katanya selamat sore hari Jumat yang katanya libur, tapi di jalan tetap aja macet. Mau lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Akhir-akhir ini kayaknya Novita butuh dibuat senang mulu ya. Kayaknya hidupnya lagi berat banget. Coba, mana nih yang hari Jumatnya cukup terasa berat, Rockstars? Kenapa sih? Padahal long weekend loh. Ini bukan cuma long weekend, tapi holiday. Apakah karena lo memang tidak bisa liburan, Rockstars? Karena ada kewajiban pekerjaan dan juga tanggungan. Gak apa-apa, enjoy terus. Pokoknya ditemenin barengan gue Anton Pradana. Satu jam lagi di Drive and Jive. Buat yang mau request, nih 0815 1987 6876. Enjoy.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be rockstar. Sudah jam 6 lewat, ini lewat 13 kalau dari jam handphone gue, rockstars. Gimana? Malam ini rencananya mau makan apa nih, rockstars? Apakah lo pengen candlelight dinner, ya kan? Atau mungkin ya cari omakase enak kali ya? Mumpung karena gak bisa liburan keluar kota atau mungkin keluar negeri, oh makasih sih makanan boleh sih ya. Makanan kasih spare budget yang gak banyak gitu kan, seru. Atau mungkin kalau lagi malas-malas banget, ya udah di rumah-rumah aja masak-masak stok-stok yang ada di kulkas. Untuk sesekali makan yang instan it's okay sih, rockstars. Ya entah lo makan nugget, makan ya bakso-bakso instan gitu kan ya, gak apa-apa. Tapi kalau keseringan ini jangan sampai. Karena ya ada 6 nih makanan yang berpengawet ini bisa meningkatkan resiko kanker dan juga diabetes. Yang pertama adalah mie instan ya, camilan kemasan, snack-snack ringan, keripik-keripik tuh ya. Nugget lah, sosis lah, kornet lah, ham. Tuh, makanan kaleng, saus dan juga kecap kemasan.

0: sodium, nitrit, terus juga ada potasium, sorbet, nggak cuman memicu stroke aja nih rockstars. Ini juga bisa meningkatkan resiko kanker sampai dengan 32%. Dan juga diabetes tipe 2 sampai dengan 49%. Jadi dikurangin ya, tolong dikurangin makan makanan yang mengandung pengawet. Karena yang diawetkan
1: hubungan,
0: masa sebulan udah putus.

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja?
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
0: Aktivitas.
2: The Rockin' Life.

Daylight Rockstars. By the way, hari ini kayaknya meskipun libur ya, ini kalau kata Novita sih, sama ada beberapa nih yang bilang katanya jalanan tetap macet parah dan juga stres Rockstars. Nah, kalau mungkin emang hari lu lagi padet banget nih, meeting terus, perjalanan jauh sampai lembur malam, tetap jalanin semuanya dengan semangat bersama Fisherman Friend. Sensasi ekstra kuat dan ekstra segarnya bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafas lebih segar, dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc, jadi siap nemenin kamu di kantor, kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan juga menyegarkan, Fisherman Friend jadi teman andalan untuk kamu yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitasmu, kesegaran itu penting. Fisherman Friend, segar di segala hal.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih di Drive Enjoy barengan gue Anton Pradana. Selamat hari apa ya? Hari Jumat tetap. Masih hari Jumat, thanks God it's Friday. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk lo manfaatkan, khususnya untuk perempuan-perempuan. Bisa dimanfaatkan untuk pilates, ya kan? Ambil kelas atau mungkin ya cari temen lah barengan, ya kan? Karena pilates itu secara lifestyle bagus, secara Instagram estetik, dan secara kesehatan juga bagus banget. Apalagi buat tuh yang emang punya kebiasaan di saat datang bulan itu nyeri banget, rockstars. Jadi sebuah studi ini menemukan kalau ternyata latihan pilates secara rutin ini bisa membantu menurunkan intensitas nyeri haid secara signifikan, bahkan bisa sampai dengan 38%. Karena gerakan pilates ini membantu ya merenggangkan otot panggul perut, melancarkan aliran darah, terus juga meningkatkan produksi endorfin yang memang berperan sebagai pereda nyeri alami tubuh. Dan enggak cuma itu, pilatesnya juga dihubungkan sama kualitas tidur yang lebih baik dan stres yang lebih rendah selama masa datang bulan. Gitu nih rockstars. Jadi mungkin boleh lebih rutin pilates, ya kan? Cari tempat yang oke, cari teman yang baik, cari baju yang, cari duit yang banyak. Karena pilates di Jakarta Selatan tidak murah, rockstars.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

One can be rockstar. Waktu untuk siarannya ternyata sudah habis rockstar. Sudah mau jam 7 aja. Apakah sudah menemukan tempat yang enak untuk makan atau menghabiskan waktu di akhir Jumat ini? Kayaknya cari yang asik-asik, yang enjoy-enjoy, ya kan? Cari tempat yang bisa chill, bisa enak ngobrol barengan sahabat-sahabat lo, barengan teman-teman lo rockstars. Kalau gue sih lagi moodnya hari ini gitu ya, nyari tempat yang bisa enak buat gongko ngobrol, tapi tetap juga enak, nyaman, sembari juga cuci mata, ya kan? Tetap cuci mata mah butuh kali, namanya juga orang. Kenapa? Karena mata itu salah satu bentuk anugerah dari Tuhan yang kita gak bisa tolak, dan kita harus terima dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Motivasi terbesar itu harus dari mata dulu, ya enggak? Kalau gitu gue Anton Pradana pamit, Rockstars. Bye-bye, kita ketemu lagi di...

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your date and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawiko ka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Mi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam gan ti ji pu le.
4: Hai sa ni a la. 我当在呀，咱连完黑的。
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Zero regret.
0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa

0: self-care, personal style, dan signature scent itu adalah love language, this one is for you.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: FFestival.com dan follow Instagram at The BFF Festival untuk update terbaru. The BFF Festival 2026, where beauty meets fashion and inspiration comes alive.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2.

0: 107.7 Rockin' Music. Rockin' Music. Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Party at No Limitation on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
1: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All, live on the Rocky Left, Jakarta, Bandung, and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Kita di sini siap nemenin malam lo yang gak pengen cepat pulang dan pengen party-party aja. Nah, di sini tuh kita bakal bahas party-party paling panas, music update dari dance scene sampai nightlife culture yang lagi rame dibicarain, dan pokoknya banyak lagi gosip-gosip lainnya soal perdugem-duguman ini. Nah, kalau misalnya lo lagi di jalan, di kamar, atau baru mau otw party, stay right here and turn up the volume and let the beat do the talking. Because paranoia is starting in 3.

0: It's me, 1MC, and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dance scene update. Nah, sekarang itu ya, dunia musik tuh lagi rame karena Spotify launching fitur AI remix baru buat user premium. Jadi nanti tuh orang tuh bisa bikin remix atau cover lagu artis favorit mereka tuh pakai AI. Nah, Spotify bilang ini tuh bakal jadi sesuatu yang menguntungkan buat artis juga karena katanya ada sistem kompensasi buat mereka. Tapi netizen langsung kebelah dua.
1: Iya,
0: seperti laut ya kan. Dan ada juga yang bilang ini tuh keren karena fans jadi lebih kreatif gitu. Tapi banyak juga yang takut musik tuh jadi kehilangan jiwanya, kehilangan soul-nya. Karena ya bikin lagu tuh kan bukan cuma soal buat sama suara doang kan, bukan buat beat sama suara doang gitu. Ada cerita di balik itu, ada pengalaman hidup, mungkin heartbreak, ada struggle juga. Semua itu masuk ke dalam karya itu. Bahkan ada user Reddit yang bilang dia tuh sampai quit Spotify karena ngerasa platform itu makin ngedorong AI musik masuk ke industri gitu. Nah, yang bikin serem juga kalau semua bisa dibikin AI, nanti batas antara musisi dan orang yang pencet tombol generate itu malah makin blur dan makin tipis gitu. Tapi Spotify juga ngebela diri gitu. Co-CEO mereka bilang kalau AI itu bakal tetap ada dan mereka pengen Spotify jadi platform AI yang legal dan terkontrol dibanding orang-orang yang bikin remix ilegal di luar sana gitu katanya. Jadi sekarang ya pertanyaannya, kalau suatu hari lagi lagu favorit lo ternyata dibuat mostly sama AI, apakah lo masih bisa

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety and joy.
2: And collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium, sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
3: Hi, this is Eiji.
4: Hi, this is Nina Kravitz.
5: I'm Anna Luno.
6: Hi guys, I'm Chris Lee.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live from the Rockland, Jakarta, Bali, and Bandung with me, One MC and DJ Dimas Akira. Right now, it's time for the second dance scene update, ya. Kalian masih ingat gak sih, tahun lalu Tomorrowland sempat kebakaran parah. Main stage-nya literally habis kebakar cuma 2 hari sebelum festival dimulai. Gitu, dan itu tuh bukan stage yang kecil ya, itu tuh Tomorrowland, salah satu festival EDM terbesar di dunia. Nah untungnya, waktu kejadian belum ada pengunjung di venue, jadi gak ada korban jiwa, cuman ya korban duit aja gitu. Tapi tetap aja, orang-orang langsung mikir, ini tuh festival bakal lanjut apa enggak sih? Gitu. Nah gilanya, mereka tetap jadiin festivalnya. Bahkan mereka sampai ngangkut stage touring Metallica dari Austria dalam semalam buat gantiin main stage yang kebakar. Itu fix, itu level The Show Must Go On paling niat ya kan. Dan sekarang update terbarunya, Tomorrowland resmi lolos safety review independent buat comeback di 2026. Jadi tim ahli dari University of Antwerp ngecek semuanya, mulai dari fire safety, crowd management, sampai jalur evakuasi. Nah hasilnya, mereka bilang risiko festival ini termasuk rendah sampai sedang, dan secara sistem masih amat masih aman buat dijalanin. Tapi mereka tuh tetap upgrade dari banyak hal ya. Sekarang bahkan bakal ada teknologi LiDAR

0: Your number one lifestyle and entertainment media, CRL.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026,

0: Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life.
3: Beauty Fest Asia Jakarta 2026 by Popular.com kembali hadir tanggal 29 sampai 31 Mei di Kota Kasablanka, Jakarta. Tahun ini, Beauty Fest Asia hadir dengan tema She Action. Sebuah movement buat kamu yang mau lebih percaya diri, berani berekspresi, dan jadi versi terbaik diri lewat beauty dan lifestyle. Nikmati pengalaman seru mulai dari inspiring talk show, creative workshop, interactive booth activities, sampai berbagai promo menarik dari beauty dan lifestyle brands favorit kamu. Cobain juga berbagai aktivitas seru mulai dari journaling workshop, MBTI perfume workshop, temporary tattoo, sampai tarot reading. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at beautyfest.asia.
4: It's Martin Garrix.
5: Hey, I'm Dylan Francis.
6: Hi, this is AG.
7: Hi, this is Nina Kravitz.
8: I'm Anna Lunar.
9: Hi guys, I'm Chris Lake.
10: Still on paranoia. Stay close.
11: You start your night here. But you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Megamendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring These Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rock. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7

0: 7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Kalau self-care, personal style, dan signature scent itu adalah love language.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: rocking you all day long.
1: Or capital H-I-M. Just put your paws up.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: where everyone can be a rock star.
1: What?

0: Get ready. Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's culture, time. Trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kanpai.
3: Oi, bakmani me.
2: Song jin jin koto na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom rendai ke chokkao. Deo don ka pai tam gan ti jippu le.
4: Hai sa ni am la. 我当在呀，咱连麦还得。
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life, rockin' you all.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Telkomsel. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL. The Rockin' Life.
5: Luxury.

0: lovers and collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium, sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
1: Sarah Tobing, ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men

0: dan misunderstood women.
1: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
2: Iya.
1: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
2: Iya bener sih.
1: Terus apa yang lu jual?
3: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
2: Iya.
3: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
2: Google gua bukan,
3: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
2: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Anka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAnka untuk tahu update-nya. You're listening to